que me palancha guayu, tuku guayu, tuku guayu, tayu marirro mechim. Bordau na wanya nyaye, que me peine tu ayu, nyanya na, nyanya no, nyanya yem gay, nyanya yem. Epu enge biam ta tawo na na nyanya ka, epu enge biam ta tawo na na nyanya yem, amu ayu nyanya yem.

Nel mui mami da nai tua jesu mu chuji chuji nampi ya ur ke alu inchenga na wesha somong el mun pei mota kunu fal kler bergen na wesha kunu fal ngen mun nai mami da nai kunu fal kelu ka kunu fal kunu eyu Gunung enga, gunung nielan danyi cok, ka nielan.

when I Amule, amule, amule. Wafinya ni lakin Kinto vinya chaliwa Pela vinya chaliwa nai Pela vinya chaliwa nai.